0: cabeza.
1: Mueve hombro, mueve hombro.
0: Yo sería la de la esquina, mira.
1: Sí, yo lo
0: solo estoy existiendo.
1: Sé. Vos serías el de la esquina.
0: Solo existo, nada más.
2: Kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimb